sini. Sebentar sini lagi bukan taking, mengerti, anak sejaman apa pun ini semua yang baik.